pohi aku hane te wala tala tutupu ke lako me hane. Puka mua, kua whai lai hem te gau lepa, taha hau tola te polisi, te utake he hongkulo pasene mai hi tau kai tawa te whanau kako, na mati mai he au tahi a